0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
4: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
7: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
6: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Selamat menikmati Mangu.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nih Sobat Bahana, dari jam 6 tadi sesi pertama, dan Bila kembali lagi Sobat Bahana di sesi kedua ini buat teman Sobat Bahana semuanya. Pastinya Sobat Bahana di pagi hari ini juga tadi Bila udah ngobrolin ya, bagaimana persatuan itu masih melekat gitu Sobat Bahana. Sejarah itu masih melekat di era sekarang ini, di zaman modern ini Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana, untuk generasi muda menurut kamu nih, apa sih pembelajaran persatuan gitu ya buat generasi muda? Yang pertama, gak hanya gak berantem sama temennya, gak hanya itu Sobat Bahana, banyak sekali nilai persatuan yang perlu dipelajari oleh generasi muda. Kalau menurut kamu Sobat Bahana, apa aja sih nilai persatuan yang harus dipelajari generasi muda? Nah boleh banget di komen-komen ya Sobat Bahana, share opini pendapat kamu gitu ya. Generasi muda tuh harus belajar apa aja tentang nilai sejarah dan persatuan? Boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Curug banget anjing.
1: Wah.
3: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir kita.
1: Kamu yang diusir. Kenapa kan? Ya lu ordal.
3: Jangan keenakan anjing.
0: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bener, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya sobat Bener. Dengan tema hari ini, so ingat sejarah dan apa aja sih nilai persatuan gitu ya sobat Bener di zaman sekarang, di momen penting ini hari ini dan besok sobat Bener, 30 September dan 1 Oktober besok hari saja yang Pancasila. Nah buat sobat Bener semuanya yang hari ini tuh belum menaikkan bendera setelah tiangnya sobat Bena, yuk segera dinaikkan sobat Bena untuk memperingati juga mengenang gitu ya jasa-jasa para pahlawan hari ini dan besok gitu ya, besok untuk sepenuh tiangnya gitu. Jadi buat sobat Bena semuanya, Mila ingetin ya untuk menaikkan bendera setengah tiangnya gitu. Nah hari ini tuh sobat Bena di momen kita mengenang persatuan, perjuangan juga para pahlawan gitu ya. Tapi kalau generasi muda sobat Bena, ini biasanya generasi muda tuh udah lupa gitu aja kalau nggak ada acara di sekolah ataupun acara di tempat-tempat gitu sobat Bena, itu bakal lupa hari ini tuh hari apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sobat Bena semuanya, selain mengajarkan persatuan, kita juga harus mengajarkan bagaimana bagaimana mengingat ya sobat Bener, selalu mengingat hari-hari penting seperti itu. Nah kalau menurut kamu ingat ya sih hari ini tuh hari apa gitu ya sobat Bener, sebelum Bila ceritain tadi, apa kamu ingat ya? Nah boleh banget nih diceritain opininya sobat Bener, langsung aja di 0853454545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Awo Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah di Sobat Buana di sesi pertama dari jam 6 ya. Udah jam 7 lebih sekitar 40 Sobat Buana, masih ada waktu kita sekitar 20 menit bareng Bila di pagi hari ini. Nah, Sobat Buana, tapi Sobat Buana ingat gak sih persatuan anak muda? Nilai persatuan pada anak muda zaman sekarang tuh rata-rata udah mulai luntur aja nih Sobat Buana. Dan itu nggak baik Sobat Buana, maka dari itu anak muda zaman sekarang tuh harus sudah kita gali lagi, kita ajarin lagi bagaimana nilai-nilai persatuan tuh harus tetap melekat gitu ya. Contohnya gitu ya, tidak menghina pendapat orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, itu termasuk nilai persatuan yang udah runtur banget. Jadi Sobat Buana, anak muda zaman sekarang tuh harus bisa menghargai orang lain seperti para pahlawan kita juga menghargai gitu Sobat Buana. Seperti pembentukan Pancasila kemarin juga, waktu hari kebebasan Pancasila besok. Nah, dulu itu bersejarahnya Sobat Buana, para tokoh-tokoh bersejarah tuh sangat menghargai pendapat seperti itu. Jadi anak muda harusnya bisa gitu Sobat Buana menerapkan itu semua. Selain itu juga menghargai perbedaan Sobat Buana, apalagi perbedaan di Indonesia tuh banyak banget ya. Jadi Sobat Buana semuanya, anak muda zaman sekarang juga harus bisa menghargai dan tidak menghina gitu ya Sobat Buana perbedaan-perbedaan budaya, bahasa ataupun pendapat. Nah, itu semua Sobat Buana juga di era sekarang ini kan era media sosial ya Sobat Buana, pastinya anak muda zaman sekarang tuh semuanya menggunakan media sosial. Nah, maka dari itu Sobat Buana harusnya bijak menggunakan media sosial juga, termasuk dan nilai persatuannya gitu ya, tidak menyebarkan hoax seperti itu. Jadi semua ini harus diajarkan ke anak muda zaman sekarang Sobat Buana. Anak muda zaman sekarang biar bisa untuk mengukur gitu ya bagaimana dia bersikap, apakah nilai Pancasila, nilai-nilai persatuan itu masih melekat pada diri mereka atau tidak. Nah, itu semua harus benar-benar dikasih ajaran ataupun gimana caranya kita ajarkan gitu. Nah, anak muda zaman sekarang juga gak hanya para remaja Sobat Buana, anak-anak juga ada yang juga harus diajarkan bagaimana nilai-nilai dari tokoh-tokoh bersejarah. Terus sikap-sikap dan perilaku mereka tuh benar-benar sangat penting di era sekarang ini, di era media sosial, di era modern, di era semuanya serba digital, di era semua anak muda tuh hampir jarang sekali berinteraksi secara langsung dengan tetangga dan yang lainnya. Nah, itu juga menjadikan nilai persatuan tuh menjadi berkurang. Nah, jadi Sobat Buana semuanya, selain melalui media sosial ataupun melalui kegiatan di sekolah, mungkin bersosialisasi bersama masyarakat dan tetangga itu juga penting Sobat Buana untuk meningkatkan nilai persatuan. Nah, apakah kamu sudah menjalankan itu semua Sobat Buana? Nah, selain itu ada lagi nggak sih menurut kamu nilai-nilai persatuan yang harus diajarkan ke anak muda zaman sekarang? Nah, boleh banget nih kamu komen-komen Sobat Buana, langsung aja share opini kamu langsung di 085634545.
1: Bu, udah Bu, malu.
2: Ya abis gimana ya? Kok bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang? Minta jajanin ini itu. Terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi?
2: Sah.
0: Alhamdulillah.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana P3K. Tidak perlu pusing lagi karena gaji di karena gaji dari pusat. Sobat Bana, pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah pusat mulai tahun depan. Kebijakan ini sudah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam postu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Sobat Bana, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, pihaknya dengan pemerintah ini sudah sepakat untuk menanggung kebutuhan gaji atau honorarium P3K di lingkungan daerah yang sebagian besar adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jumlah anggaran yang disiapkan untuk kebijakan itu mencapai 23 triliun rupiah. Sobat Bana, Said menilai tanggungan gaji pegawai yang dialihkan pemerintah pusat ini mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari Pemda. Sobat Bana, tidak hanya itu, dia juga mendorong percepatan penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma 5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Terus juga moodnya ya, terbangun dengan baik. Terus sudah siap juga mentalnya untuk kembali melakukan perjuangannya gitu Sobat Bana, meraih apa yang menjadi targetnya ya di hari ini, di Rabu 30 September. Nah, Sobat Bana, satu peristiwa bersejarah yang terjadi 30 September di tanah air adalah peristiwa G30 SPKI gitu. Makanya hari ini kita akan mengambil tema yang berkaitan dengan ini gitu Sobat Bana. Kalau menurut kamu, mengapa sih generasi muda ini penting banget untuk mempelajari sejarah bangsanya termasuk G30 SPKI gitu? Kita tunggu di sini, bisa di-share lewat medsos, lewat WA, di chatroom Radio Visionnya Bana juga bisa banget. Sekalian juga Lila undang untuk kamu berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Tapi yang gak kalah pentingnya juga Sobat Bana, seperti biasa ya, di Ngopi Spesial, khususnya di sesi yang pertama, Lila juga bakal ajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah peristiwa penting yang terjadi di hari ini. Terus informasi-informasi update lainnya juga bakal kita hadirkan ya. Makanya gabung di sini apapun aktivitasnya di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Sobat 5 FM Bana Radio, Sobat Bana Kontingen Indonesia. Ini kembali menghadapi agenda padat ya di gelaran ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Hari ini Rabu di 30 September, sejumlah cabang olahraga juga berpeluang menyumbangkan medali bagi Merah Putih nih Sobat Bana. Salah satunya adalah panjat tebing. Ini juga menjadi andalan Indonesia untuk bisa meraih medali gitu loh. Dalam nomor speed panjat tebing ini bakal berlangsung di klaster Aichi. Indonesia menurunkan Fredrik Leonardo dan Aditya Trisaria ini di sektor putra. Sementara sektor putri ini diwakili oleh Ertikna Devi Surya Kusuma dan Desa Madi Rita Kusuma Sobat Bana. Sementara persaingan nomor speed ini berlangsung mulai babak awal hingga fase gugur. Dan kalau mampu melaju Sobat Bana, atlet Indonesia bakal bersaing pada perempat final, semifinal, hingga final yang menjadi penentu perahean medali gitu ya. Oh ya, selain panjat tebing, atlet-atlet Indonesia ini juga bakal bertanding di cabang olahraga golf, kemudian sepak cakraw, ada menembak, tenis, kano slalom, gulat, balap sepeda trek, hoki, dan juga e-sport Sobat Bana. Jadi ada 10 cabang olahraga ya yang Indonesia berjuang gitu ya untuk bisa meraih medali di hari ini gitu. Nah Sobat Bana, dari cabang golf ini yang bakal diturunkan ada Randy Arbenata, Muhammad Bintang, Jonathan Wiono, Naraji Emerald, juga Ramadan Putra. Ini di nomor men's individual stroke play, kemudian di nomor women's individual stroke play, juga nomor beregu, ini pun juga ada gitu ya. Sepak cakraw ini juga menghadirkan sejumlah pertandingan penting termasuk juga duel tim putra Indonesia menghadapi Korea Selatan di nomor men's quadran gitu. Di kategori lain, tim putri bakal bersiap menghadapi Laos di nomor women's quadran. Dan Indonesia kembali dijadwalkan bakal bertemu dengan Jepang dalam rangkaian pertandingan berikutnya. Sobat Bana, di nomor men's team 25 meters fire pistol and mixed team trap pada cabang menembak, ini Muhammad Hardiansah yang tampil sebagai wakil Indonesia. Terus di cabang tenis ada Muhammad Rifki Fitriadi yang tampil di nomor tunggal putra. Kemudian pasangan Christopher Rungkat Aldila Sutiaji ini di nomor ganda campuran. Keduanya dijadwalkan bakal menghadapi Cina di babak ke-16 besar. Gulat, nah ini menjadi salah satu cabang yang berpeluang juga loh Sobat Bana untuk menyumbangkan medali. Ada Muhammad Aliansyah di kelas Greco-Roman 67 kg. Kemudian Sobat Bana Kalau di klaster Shizuoka ya, ini ada Dia Sabit dan Dika Alif yang tampil di nomor main sprint balap sepeda trek gitu. Kualifikasinya dijadwalkan berlangsung mulai pagi ini jam 8 pagi. Kemudian untuk klaster Jifu, tim hoki putri Indonesia ya, bakal menghadapi Malaysia dalam pertandingan kualifikasi posisi kelima hingga ke delapan. Nah, di cabang e-sport Mobile Legends, beng-beng gitu, tim merah putih ini bakal menghadapi Filipina di babak perempat final di siang hari. Dan kalau berhasil, Indonesia bakal melanjutkan perjuangan ke semifinal yang dijadwalkan berlangsung di malam hari nanti ya. Itu dia beberapa cabang olahraga yang atlet-atlet Indonesia juga berjuang sebenarnya untuk meraih hasil terbaik gitu. Nah, bagaimana klasemen Asian Games 2026 sampai saat ini sobat Bana? Ini tambahan 1 medali emas, 1 medali perak dan perunggu di rangkaian pertandingan kemarin ya, mengantarkan Indonesia mengoleksi total 30 medali dan menempati peringkat ke-15 klasemen sementara sobat Bana. Di posisi 5 besar ini masih kekeh ya, direbut sama Cina di posisi pertama sobat Bana dengan 143 emas, 62 perak, 49 perunggu. Jepang di urutan kedua 45 emas, 71 perak, 67 perunggu. Korea Selatan 24 emas, 27 perak dan 44 perunggu. Uzbekistan sobat Bana ini menempati peringkat keempat, 24 emas, 27 perak dan 44 perunggu. Setelah beberapa hari kemarin terlempar dari posisi 5 besar, nah kembali Thailand menyodok di posisi kelima sobat Bana dengan torehan 12 emas, 9 perak dan 12 perunggu. Sobat Bana, Indonesia ini ada di peringkat 15 dengan 3 emas, 7 perak, 20 perunggu. Masih kalah nih dengan Malaysia sobat Bana ya, yang menduduki peringkat 11 dengan 6 emas, 5 perak, 9 perunggu. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa nambah lagi deh, kalau bisa medali emas dong ya. Oke, baik sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial. Dan hari ini sekali lagi menjadi satu catatan sejarah yang boleh dibilang ini sejarah kelam ya di tanah air, terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI sobat Bana. Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia ya. Ini gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik kemudian dibunuh lantaran diduga ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, gerakan itu dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu sobat Bana, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Sobat Bana, itu sedikit gitu ya, sekilas tentang pemberontakan gerakan 30 September. Nah, seperti apa nanti kejadiannya, mungkin kita bisa ulas lagi. Tapi yang pasti, Lila mau ngingetin dulu nih sobat Bana, silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ya, situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Langsung aja kirim infonya, bisa lewat pesan tag, voice note, atau dalam bentuk video gitu. Kirim ke 085634545445. Dan silakan berbagi juga komentarnya atau pendapatnya untuk topik hari ini. Menurut kamu sebenarnya kenapa sih generasi muda itu perlu banget mengenal sejarah bangsa termasuk peristiwa G30 SPKI? Kita tunggu komennya, bisa di WA, bisa di medsos, bisa di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana. Oke, kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: Sobat Buana, kebakaran hutan di Gunung Botak Ngawi ini mencapai 40 hektar. Sobat Buana, kebakaran hutan Gunung Botak di kecamatan sini ini melanda sekitar 40 hektar kawasan hutan. Hingga Selasa 29 September malam, api ini masih belum sepenuhnya padam. Sobat Buana, upaya pemadaman kebakaran hutan Gunung Botak Ngawi ini terkendala kondisi medan yang curam. Selain itu, pohon pinus yang terbakar dan mengering juga rawan tumbang sehingga membahayakan para petugas. Seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Sobat Bahana, kawasan yang terbakar di Gunung Botak ini meliputi hutan produksi dan hutan lindung. Vegetasi di kawasan itu didominasi oleh pohon pinus serta rimba campuran. Titik api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine pada Minggu 27 September sore. Api kemudian menjalar hingga kawasan hutan di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine. Sobat Buana, berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di peta 2A1, 2A2, dan 2B yang merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi di RPH Salam BKPH Lawu Utara. Sobat Buana, Camat Sine Agus Dwi Narimo ini mengatakan sejak api pertama kali terdeteksi, petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri sama masyarakat Desa Kuniran dan Sumbersari sudah berupaya untuk melakukan pemadaman. Selain pemadaman, petugas dan masyarakat juga membuat sekat bakar untuk menghambat laju api agar tidak semakin meluas. Namun, upaya pemadaman secara langsung terpaksa dihentikan karena kondisi medan yang sulit serta adanya resiko pohon tumbang akibat terbakar. Sobat Buana, hingga Selasa malam, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Botak Sine Ngawi ini masih belum padam dan tugas ini terus melakukan upaya penanganan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan personel. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Sobat Bana, hari ini 30 September bangsa Indonesia memperingati satu peristiwa kelam ya, dikenal dengan gerakan 30 September PKI atau Gestapo, gerakan September Kelabu. Banyak 6 jenderal TNI dibunuh dalam pemberontakan G30 PKI. Nah, lebih dari 61 tahun ya peristiwa ini tentu saja masih meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, didirikannya Monumen Pancasila sebagai simbol peringatan G30 PKI. Sobat Bana, meletusnya peristiwa G30 PKI ini sendiri didorong oleh persaingan politik antara PKI dan TNI yang dipicu juga oleh kekhawatiran atas kondisi kesehatan Presiden Sukarno yang menurun di tahun 1965. Saat Sukarno pingsan di awal Agustus setelah berpidato, spekulasi tentang siapa yang akan menggantikannya ini mulai muncul, Sobat Bana. Nah, PKI sebagai kekuatan besar saat itu merasa terancam oleh potensi peran dominan TNI dalam semua kepemimpinan. Tegangan antara kedua pihak ini semakin meningkat karena tidak ada kejelasan tentang transisi kekuasaan di masa depan yang akhirnya memuncak pada peristiwa berdarah G30 PKI. Buat mana gerakan G30 PKI ini sendiri dimulai di 30 September 1965 berpusat pada penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI Angkatan Darat oleh pasukan Resimen Cakrabirawa, ini pasukan penjaga Presiden Soekarno di bawah pimpinan Letkol Untung dengan Letudul Arif sebagai pelaksana. Buat mana para jenderal menjadi korban? Ini ada legend Ahmad Yani, Brigjen D.I. Panjaitan yang dibunuh dan dimakamkan di Lubang Buaya. Kemudian Jenderal Ahana Sution ya, ini selamat tetapi putrinya Ade Irma Suryani yang menjadi korban. Nah, Sobat Bana, PKI juga menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI untuk menyebarkan dekrit nomor 1 yang mengklaim penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang hendak merebut kekuasaan. Gerakan ini juga meluas sampai ke Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah dengan beberapa perwira lainnya seperti Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, Sobat Bana, yang juga turut menjadi korban. Sobat Bana, tujuan utama gerakan 30 September PKI ini adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Indonesia menjadi negara komunis. Kalau mengutip buku sejarah untuk mengutip buku sejarah, Sobat Bana, tujuan G30 PKI ini diantaranya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis, kemudian menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Mewujudkan cita-cita PKI untuk menjadikan ideologi komunis ini dalam membentuk sistem pemerintahan, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, dan kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno ini tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Buat mana setelah peristiwa gerakan 30 September PKI ini menyebar, gelombang demonstrasi anti PKI juga melanda Jakarta ya. Dan pemerintah merespon dengan operasi penumpasan yang melibatkan penangkapan individu-individu yang terlibat. Krisis ini sebuat barang mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar oleh Presiden Soekarno. Dan surat itu diduga memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah stabilisasi. Dan dengan wewenang itu sebuat barang Soeharto ini segera mengeluarkan kebijakan tegas ya berupa larangan PKI dan organisasi massa yang terkait dengan mereka. Nandai awal dari kejatuhan partai itu dan konsolidasi kekuasaan militer. Buat mana selain itu juga mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tiga tuntutan rakyat atau tritura, yakni membubarkan PKI, perombakan kabinet Wikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Setelah desakan dari berbagai pihak, akhirnya pada 7 Maret 1967, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini akhirnya, akhirnya mengambil satu keputusan ya, mencabut mandat Presiden Soekarno dan menggantikannya dengan Jenderal Soeharto.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
8: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Sobat Bahana, 30 September menyimpan satu sejarah kelam di tanah air ya, peristiwa gerakan 30 September PKI gitu. Nah, Sobat Bahana, kira-kira kalau menurut kamu, kenapa sih generasi muda itu perlu banget memahami atau tahu sejarah bangsa termasuk juga gerakan 30 September gitu? Banyak sih sebenarnya peristiwa-peristiwa penting yang memang generasi muda ini harus tahu. Sejarah bangsa itu generasi muda harus tahu, cuman kenyataannya kadang-kadang mereka itu nggak peduli atau memang nggak berminat untuk belajar sejarah gitu loh Sobat Bahana. Nah, menurut kamu perlu nggak sih sebenarnya generasi muda ini belajar sejarah bangsa gitu? Kita tunggu tanggapan atau komentarnya nih di 08563454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bahana, 30 September ini juga menjadi satu catatan di tanah air ya. Seorang musisi besar di Indonesia ini lahir gitu. Dan dia adalah Glenn Fredly almarhum ya. Glenn Fredly Devianu Latuihamalo yang lahir di Jakarta di 30 September 1975. Glenn ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor juga berkebangsaan Indonesia. Mengawali karirnya Sobat Bahana dengan menjadi seorang vokalis di grup band Funk Section ya di tahun 1955. Setelah dia lulus SMA di tahun 1954, Funk Section ini meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. Mudi 8 April 2020 Sobat Bana, Glenn yang sudah banyak memberikan karya-karya terbaiknya di industri musik tanah air ini meninggal dunia sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta Selatan di usia ke-44 tahun. Dan dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Banana, ini dia salah satu karya besar dari seorang Glenn Fredly yang sekaligus ini bakal menuntaskan sesi yang pertama ya, ngopi spesial. Nah, kita sambung lagi nanti di ngopi di sesi yang kedua. Silakan nih kasih tanggapan atau komentar kamu Sobat Banana, menurut kamu kenapa generasi muda ini perlu untuk belajar sejarah bangsa termasuk peristiwa G30 SPKI gitu. Silakan kita tunggu komennya di sini di ngopi spesial.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kolonel Budi Utomo ditetapkan tersangka korupsi BGN. Sobat Bana, Kejaksaan Agung menetapkan anggota TNI aktif Kolonel CPL Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN. Sobat Bana, kini perwira menengah ini sudah ditahan di Pomdam Jaya. Sobat Bana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, menurut Kapus Penkum Kejagung Anam Supriyatna, prajurit TNI ini sudah terhadap prajurit TNI ini sudah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Sobat Bana, dalam perkara ini, Korps Adiaksa sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Ketujuh tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari soal pengadaan barang dan jasa, jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, hingga dugaan korupsi penjualan food tray atau ompreng MBG. Sobat Bana, Kejagung sudah juga sudah melimpahkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Kejagung, kerugian negara akibat dugaan korupsi itu kurang lebih 10 triliun rupiah. 7 orang yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi BGN ada ex Kepala BGN Daden Hindayana, ex Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, ex Wakil Kepala BGN Todewik Pusung. Kemudian Sobat Bana, juga pihak swasta Asep Yusuf Sumantri, vendor motor listrik Andri Mulyono, dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harima Siombing, juga Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Dila masih tetap menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Yang udah gabung dari sesi pertama tadi, makasih banget. Yang barusan join, welcome dulu deh Sobat Bana. Pokoknya semuanya Dila harap dalam keadaan sehat gitu ya. Sehat terus juga semangat gitu untuk bisa melakukan aktivitasnya hari ini. Dan kalaupun memang sekarang jam-jamnya lagi butuh ngopi atau ngeteh, silahkan deh ya. Sambil dong terus gabung di ngopi spesial, kita ngomongin sesuatu yang ini perlu banget gitu loh Sobat Bana ya, biar anak-anak kita, generasi-generasi muda kita itu paham akan sejarah bangsa gitu. Nah, hari ini Sobat Bana tanggal 30 September kita bicarakan sesuatu yang mungkin terasa serius sih, tapi sebenarnya sangat dekat juga dengan kehidupan kita sebagai bangsa gitu. Karena ada peristiwa gerakan 30 September PKI gitu. Dan Sobat Bana, kalau ngomongin sejarah bukan hanya peristiwa ini saja ya, semua rangkaian peristiwa yang pernah dialami bangsa Indonesia ini merupakan satu sejarah sendiri gitu loh. Nah, apakah sejarah itu hanya menghafal soal tanggal, menghafalkan nama tokoh-tokohnya saja, menghafalkan kapan sebuah peristiwa terjadi, atau sebenarnya sejarah itu mempunyai fungsi yang jauh lebih besar Sobat Bana? Karena kalau kita pikir-pikir nih ya, hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan, bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa menggunakan teknologi, bebas menyampaikan pendapat, berkumpul dengan keluarga. Semuanya itu terjadi karena perjalanan bangsa Indonesia. Dan perjalanan itu tidak semuanya indah Sobat Bana. Ada keberhasilan, ada perjuangan, ada konflik, ada kesalahan, ada air mata, bahkan korban nyawa gitu. Nah, ada keputusan yang membawa bangsa ini maju gitu ya, tapi ada juga peristiwa yang meninggalkan luka panjang. Dan salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI dan rangkaian tragedi tahun 1965 hingga 1966 gitu ya. Pagi ini kita sekedar pengen mengingat aja sih Sobat Bana. Jadi Lira pengen tahu nih, apa nih yang bisa dipelajari generasi muda dari sejarah bangsa, atau kenapa perlu generasi muda itu belajar sejarah bangsa? Silakan Sobat Bana kasih tanggapan atau komen kamu di sini, Lira tunggu di 0856345454545 boleh, di medsosnya Bana boleh, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana ya, di aplikasi Express Radio silakan saja.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, peristiwa besar yang terjadi di tanah air di tanggal 30 September adalah gerakan 30 September ya. Boleh dibilang satu catatan kelam sih bagi perjalanan bangsa Indonesia gitu. Nah, ngomongin soal sejarah, banyak peristiwa bersejarah yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia dan itu bisa menjadi satu pelajaran gitu ya bagi para generasi muda. Nah, menurut kamu nih Sobat Bana, kenapa generasi muda itu perlu belajar sejarah bangsa termasuk juga peristiwa G30 SPKI gitu? Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di 085634545455. Boleh juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi Xspace Radio gitu. Ya Sobat Bana, Badan Pusat Statistik atau BPS ini mencatat jumlah pemuda Indonesia itu sudah mencapai sekitar 64,22 juta orang gitu. Dan jumlah itu sekitar 20% ya dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya apa? Generasi muda ini kan bukan kelompok kecil gitu kan. Generasi muda itu Sobat Bana menjadi bagian besar dari masyarakat Indonesia dan dalam beberapa tahun ke depan mereka lah yang akan mengisi berbagai ruang kehidupan bangsa ini gitu loh ya. Mungkin ada yang menjadi guru, dokter, petani, teknisi, pengusaha, tentara, polisi gitu, pekerja kreatif, jurnalis, penyiar kayak Lila mungkin ya yang ataupun juga birokrat, pemimpin masyarakat, mungkin juga pejabat-pejabat gitu loh yang bakal diisi oleh generasi-generasi muda nantinya gitu. Jadi generasi muda itu tidak, kalau generasi muda ini gak paham akan sejarah bangsa sendiri, ada bagian penting dari perjalanan Indonesia yang bisa saja terputus gitu kan. Nah, Sobat Bana silakan kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di chatroom bisa tulis komennya di situ, nanti kita angkat di sini gitu. Oke, selamat pagi dulu dari siapa ini? Pagi dari Lana ya. Lana makasih banget. Menurut aku perlu banget dong, Mbak, belajar sejarah bangsa gitu. Kalau kita nggak tahu sejarah bangsa, bagaimana kita akan memberikan sumbangsih kita juga dengan bijak gitu. Kita cuman mungkin kalau nggak paham sejarah, kita cuman bisa menuntut aja tapi tidak mau memberikan apa-apa buat negara ini gitu loh. Oh begitu ya. Ini makasih buat Lana udah gabung di sini juga. Oke, ada siapa lagi? Selamat pagi juga nih. Pagi dari siapa ini? Oh, Sinta. Sinta, makasih banget. Sinta, makasih banget. Oke, Mbak, di tahun 1965 itu Ibu Sinta berarti ya. Di tahun 1965 itu saya masih kecil sih. Saya masih kecil, belum tahu kan gitu, tapi saya bisa tahu peristiwa itu karena saya belajar sejarah. Mengapa harus belajar sejarah? Ya justru karena kita lahir setelah peristiwa itu dong, kita perlu belajar gitu. Kan nggak mengalami langsung. Jadi kalau kita kita tuh harus belajar dari dokumen, arsip, buku, kesaksian. Siapa lagi nih? Oh, penelitian, sumber-sumber yang lain gitu. Biar kita tidak hanya menerima cerita itu dari satu orang gitu. Jadi bisa proporsional mungkin maksudnya ya. Di bisa lengkap lah informasinya gitu. Dan apalagi sekarang kan zaman media sosial gitu, Mbak. Informasi sejarahnya tuh bisa muncul dalam bentuk video pendek berdurasi 30 detik. Terus ada yang bikin konten sejarah berdasarkan penelitian, ada juga yang hanya mengambil potongan cerita, ada yang memberikan konteks, ada yang menghilangkan konteks. Makanya sebuah peristiwa yang sangat kompleks itu bisa menjadi cerita, oh yang ini benar, oh yang itu salah gitu. Jadi kita bisa tahu dari berbagai sudut pandang dan kita bisa menarik ini loh yang benar gitu. Oke, terima kasih ya. Panjang banget. Tapi
kena sih apa yang dibilang sama Ibu Sinta tadi gitu, benar banget ya. Belajar sejarah nggak cukup dari satu sumber saja, karena kita bisa membandingkan dari sumber-sumber yang lain, karena kadang-kadang mungkin ada satu konteks yang hilang. Nah, kita bisa melengkapinya dari sumber yang lain gitu ya, Ibu Sinta ya. Terima kasih Ibu Sinta sudah gabung juga memberikan tanggapan atau komennya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Belajar sejarah karena ini karena ini era media sosial, Sobat Bahana, maka banyak yang belajar sejarah itu dari media sosial juga gitu ya. Tapi ya perlu berhati-hati, Sobat Bahana, karena bisa saja ada fakta sejarah yang selama ini mungkin disembunyikan gitu. Jadi jangan langsung percaya deh, tapi coba cek siapa sih yang membuat, apa sumbernya, adakah referensi buku arsipnya, ada penelitian akademiknya kah, ada sumber pembandingnya kah, atau kalau nggak ada, nah ini jangan buru-buru membagikan ya, karena sekali informasi sejarah yang keliru itu menyebar, bisa muncul kebencian baru gitu loh. Padahal generasi muda itu kan justru punya kesempatan untuk memutus mata rantai yang salah. Tadi sama sih, sama intinya sama yang dibilang sama Ibu Siska gitu ya, belajarnya perlu banget, tapi tidak jangan dari satu sisi aja, jangan dari satu sumber aja, tapi dari banyak sumber agar kita bisa jadi pembanding, ada pembandingnya gitu. Ya, Sobat Bahana, rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 1965-1966 ya, dimulai dari peristiwa besar yang terjadi di gerakan 30 September PKI tanggal 30 September. Nah, setelah itu Sobat Bahana, ternyata Komnas HAM ini juga mencatat berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam rangkaian peristiwa 1965 hingga 1966, antara lain gitu, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, kemudian pemindahan paksa, dan juga bentuk kekerasan lain gitu. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung di sini. Dari siapa ini? Oh, Mbak Lulu ya, terima kasih banget. Menurut saya, anak muda itu wajib belajar sejarah biar tahu perjuangan orang-orang sebelum kita gitu. Jangan sampai kita menikmati kemerdekaan tapi tidak tahu bagaimana bangsa ini sampai ada di titik seperti sekarang. Itu ya. Oke deh, terima kasih Mbak Lulu. Halo juga, selamat pagi Arif. Sejarah itu penting, Mbak. Makanya generasi muda itu harus dan wajib gitu belajar sejarah. Tapi cara menyampaikannya juga harus menarik gitu. Karena anak-anak muda sekarang kan lebih suka nonton video, podcast atau cerita gitu ya, daripada hafalan atau membaca buku gitu katanya. Ya deh, terima kasih. Tapi intinya sih perlu gitu ya, penting gitu untuk belajar sejarah bangsa.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: Sobat Bana, salju abadi di Puncak Jaya, Papua tak lagi abadi dan 2027 diprediksi hilang. Sobat Bana, salju abadi yang pernah menyelimuti Puncak Jaya Pegunungan Karstens di Papua diperkirakan akan menghilang tidak lama lagi. Prediksi waktunya semakin mendekati. Sebagai satu-satunya glasier tropis di seluruh Asia Tenggara, glasier-glasier ini sudah mengalami penurunan yang stabil selama beberapa dekade. Sejak tahun 1980, Sobat Bana, Papua sudah kehilangan 4 dari 6 lapisan es permanennya seiring dengan meningkatnya suhu global. Sobat Bana, menurut Klaus Ciman, seorang penjelajah dan pembuat peta asal Denmark yang memetakan glasier terakhir yang tersisa di Papua awal tahun ini, situ akan hilang bukan soal apakah akan hilang, tetapi soal kapan waktunya. Sobat Bana, dalam laporan yang berbeda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini juga sudah memprediksikan es abadi yang sudah bertahan ribuan tahun itu diperkirakan akan hilang sepenuhnya pada awal 2027 nanti. Buat banyak, bagi kebanyakan dari kita, glasier ini memang bukanlah hal pertama yang terlintas, tetapi berdiri di hutan yang panas dan lembab. Sobat Bana, ini sepertinya harus ditemukan, bisa dinikmati tidak dalam waktu yang dekat. Sebanyak 95% dari glasier tropis ini berada di pegunungan Andes yang sebagian besar juga ditemukan di pegunungan Peru. Dan glasier-glasier itu juga membentang ke utara menuju Ekuador dan Kolombia. Sobat Bana, menurut pakar klimatologi BMKG, lapisan es di Puncak Jaya Wijaya diperkirakan akan hilang total pada akhir 2026 atau awal 2027. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

pagi yang sudah kembali gabung juga WA-nya di 0856345454545. Lu gak sih generasi muda ini belajar sejarah gitu Sobat Bana? Oke, halo Dimas. Dimas di mana? Kalau aku dulu menganggap sejarah itu membosankan sih Mbak, tapi setelah melihat dokumenter sejarah ternyata banyak cerita menarik yang gak saya dapatkan di sekolah. Jadi perlu banget sih biar kita tahu juga perjalanan bangsa ini seperti apa, jadi kita lebih mencintai bangsa gitu, bangsa cinta tanah air gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih untuk Dimas. Halo juga, selamat pagi. Lagi dari siapa ini? Putri, kalau menurut aku jelas perlu banget belajar sejarah tuh membuat generasi muda jadi tahu kalau bangsa Indonesia itu pernah juga mengalami konflik besar. Tidak mulus perjalanannya gitu. Jadi jangan sampai generasi-generasi muda itu gampang terprovokasi. Itu ya. Terima kasih deh buat yang sudah beberapa tadi yang sudah bergabung di sini di ngopi spesial gitu. Ya, Sobat Bana, ada satu hal yang memang kita enggak boleh hilang ketika kita belajar satu sejarah ya. Ada satu hal yang enggak boleh hilang ketika kita belajar satu sejarah, Sobat Bana, manusia. Balik sebuah peristiwa politik pasti ada selalu manusia gitu kan, selalu ada manusia gitu, ada keluarga, ada orang tua, ada anak, ada masyarakat biasa gitu ya. Jadi Sobat Bana, karena itulah belajar sejarah itu tidak seharusnya hanya bertanya siapa yang menang gitu, tetapi juga siapa yang menjadi korban. Apa dampaknya terhadap keluarga? Apa dampaknya juga terhadap masyarakat? Bagaimana agar tragedi kemanusiaan seperti G30 SPK ini juga tidak terulang? Atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lain gitu ya, biar nggak terulang lagi gitu loh. Nah, itu salah satu alasannya kenapa generasi muda itu perlu untuk belajar sejarah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Buat Banyar, perlu gak sih generasi muda belajar sejarah itu? Silakan kalau masih pengin kasih tanggapan, masih ada waktu sedikit lagi gitu ya. Halo, selamat pagi dulu nih dari yang sudah gabung di sini ya, Ibu Betty, terima kasih. Belajar sejarah itu membuat kita tahu kalau bangsa Indonesia pernah mengalami banyak hal gitu. Sebuat mana? Apa ini maksudnya? Oh gitu. Pernah mengalami banyak hal yang harus ditebus dengan air mata, bahkan darah dan juga nyawa gitu. Jadi agar generasi muda bisa menghargai apa yang bisa dinikmati saat ini, maka perlu belajar sejarah, hormati pahlawan-pahlawan, terus tidak hanya ingin berhura-hura saja, tapi bisa memberikan yang terbaik lah untuk bangsa. Itu intinya mungkin ya. Oke, terima kasih. Saya agak bingung gitu bacanya. Terima kasih ya Ibu Betty. Halo, bagus juga, terima kasih. Yang penting jangan belajar sejarah dari satu sumber saja, kalau bisa dibandingkan dengan buku dan sumber lain. Oh ya, ini sama tadi kayak yang Ibu siapa, Ibu Siska kalau gak salah ya. Belajar sejarah perlu banget, tapi hanya jangan dari satu sisi, karena mungkin ada satu konteks yang hilang di salah satu sumber, ini bisa dilengkapi dari sumber yang lain juga. Jadi proporsional, berimbang gitu informasinya ya. Terima kasih Fajar juga, terima kasih. Anak muda jelas dong harus belajar sejarah biar punya rasa memiliki terhadap Indonesia dan punya rasa cinta pada tanah air gitu. Terima kasih juga sudah gabung di sini di Ngopi Spesial.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon.

0: Radio. Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
1: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
2: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
3: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
4: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
5: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
6: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
7: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
8: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
9: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
13: Seratus sobat koma lima FM Bahana Radio, sobat Bahana, saatnya Dila harus pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 30 September ya. Terima kasih yang sudah ngopi dan ngobrol bersama di sini. Yang pasti tetap kritis menerima informasi, tetap menghargai perbedaan, dan jangan pernah lelah belajar dari perjalanan bangsa sendiri gitu loh. Selamat pagi, kita ketemu lagi besok sobat Bana, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Hai, udah lama di sini. Aku boleh duduk?
15: Boleh.
14: Jadi udah sampai.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti BKK.
3: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan. Di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
2: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
3: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
2: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
3: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya, kita menuju kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
6: Keluar, melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah korban.
7: Timur. Kalau truknya?
6: Truknya dari Solo.
7: Kemungkinan gimana kok bisa sampai tabrakan tadi?
6: Kemungkinan kira-kira ya, karena kayak ke kanan.
7: Terus ketabrak?
6: Kenceng.
7: Tabrak dari arah timur ya?
6: Meninggal.
7: Berapa orang?
6: Satu orang.
5: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, teridentifikasi usai 13 hari pencarian. Jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
9: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu, kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
8: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurejo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, selamat pagi menjelang siang. Balik lagi bareng aku Kalandra di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, Sobat Bahana, apa kabar nih pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas, dan semoga sehat selalu dan rezekinya selalu dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan membahas satu tanggal dengan perjalanan sejarah Indonesia, yaitu 30 September menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Nah, Sobat Bahana, ada yang tahu nggak 30 September itu hari apa? Sejarah konflik apa gitu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ada yang tahu bisa langsung WhatsApp ke WA Bahana 0856345454545. Nah, ketika kita membicarakan sejarah, terutama sejarah yang berkaitan dengan konflik politik dan perubahan besar dalam suatu negara, tentu bakalan ada banyak hal yang perlu kita pahami secara hati-hati. Sejarah itu bukan hanya tentang mengingat tanggal dan nama tokoh, tetapi juga memahami apa yang bakalan terjadi serta bagaimana berbagai sumber menjelaskan sebuah peristiwa. Karena itu hari ini kita bakalan bahas tema 30 September mengenang sejarah. Kita akan melihat pentingnya mempelajari sejarah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, memahami konteks peristiwa serta mengambil nilai yang relevan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Nah Sobat Bahana, jangan kemana-mana dulu, setelah iklan yang berikut ini kita bakalan balik lagi.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Sobat Bana, selamat pagi semuanya. Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio. Di informasi dan edukasi. Sobat Bana, tepat pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Berarti ini adalah jam sibuk Anda tengah mengantarkan putra-putri Anda yang mungkin lagi mengantarkan putra-putrinya. Yang kedua, jangan sampai lupa apa dengan bawaan putra-putrinya ya. Jangan sampai mereka terus mau berangkat ada yang kelupaan. Jangan sampai ya. Terus yang kesekian, lengkapi surat penting kendaraan Anda. Karena apa? Mungkin waktu di jalan raya bertemu dengan Bapak Polisi yang terhormat yang menanyakan surat-surat penting kendaraan Anda. Jadi kalau Anda sudah siap, sudah ada lengkap, perasaan tidak ada masalah dan bisa jalan dengan lancar dan Anda tanpa harus takut ataupun panik. Terus jangan lupa BBM, nanti BBM-nya ternyata habis. Jangan sampai ya. Terus yang kesekian, periksa kaki-kaki kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4. Sebelum berangkat, periksa kaki-kakinya. Jangan sampai ada yang kempis, tekanan udaranya. Terus kemudian ada mungkin paku di ban yang sehingga gembos gitu ya, kurangnya tekanan udara jadi mengakibatkan kendaraan itu tidak bisa melaju dengan seumurnya. Seumumnya kalau seumurnya. Oke deh, membahas hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini. Apa sih sebenarnya mengenang sejarah dan menjaga persatuan di masa kini? Yang pertama, bagi generasi penerus atau generasi bangsa saat sekarang mungkin tidak tahu apa itu 5 sila Pancasila. Kadang-kadang itu menjadi problematika, ternyata tidak semua warga Ngawi itu hafal yang namanya sila Pancasila. Kemudian tidak hanya mungkin pacara ya, tapi juga ini apa, memaknai apa arti hari kesaktian Pancasila ini secara utuh. Tidak hanya sebagai seremonial kita melaksanakan upacara untuk memperingati, tapi yang benar-benar yang rasakan apa itu hari kesaktian Pancasila. Kemudian di era apa itu media sosial ya, dengan semangat dan memahami hari kesaktian Pancasila, setidaknya kita harus menghormati apa itu perbedaan. Nah, sampai perbedaan itu menjadi salah satu apa ya, pecahan di antara saudara kita. Karena kenapa berbeda? Ya karena isi kita, kepala kita tuh nggak mungkin sama dengan orang lain. Isi kepala kita nggak mungkin satu visi dengan orang lain. Makanya apa, menghargai dan menghormati perbedaan itu penting untuk menjaga apa itu damaian dan kekompakan. Kemudian menjadi anak muda tidak perlu menjadi ahli sejarah. Dalam artian, bagi kamu yang hanya sekedar hafal tapi ternyata literasinya salah, ya janganlah. Kamu bercerita kepada orang lain dengan literasi yang salah, akhirnya pemahaman mereka yang mereka dengar ya apa yang kamu sampaikan. Jangan sampai

apa yang kamu sampaikan ini tidak sesuai dengan sejarah yang ada, sejarah yang sesuai dengan apa yang tertulis di Salhalu. Kemudian Anda bercerita menambah-nambahi sendiri itu gak penting. Lebih baik kalau permasalahan sejarah, baca buku ataupun melihat literasi bersama-sama. Hubungan Hari Kesaktian Pancasila dengan Ngawi. Wah, ini kayak tiga pilar kemarin ya. Tiga pilar kemarin yang mempertemukan tiga pilar, yakni pemerintah, APH, dan masyarakat. Ini terlihat benar ya, dalam pertandingan tiga pilar Cup Singa, Piala Persinga. Jadi benar-benar merasa ada yang dari Kecamatan Gere, ada Kecamatan Mantingan sini bertemu dengan tentara, kemudian kepolisian, kemudian terakhir adalah wartawan. Ya keren banget kemarin tiga pilarnya. Ya mungkin ini benar-benar menjaga kekompakan yang ada di warga Ngawi. Seperti itu ya. Terus ini mungkin menurut Sobat Bana, apa yang menjaga persatuan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan? Yang mungkin paling sederhana itu adalah menghargai pendapat orang lain. Ya sama halnya tadi, kita harus menjaga itu atau menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi termasuk juga dengan pendapat orang lain, karena apa yang dirasakan oleh kita itu gak akan sama dengan apa yang dirasakan oleh mereka. Jadi lebih baik kita membuka diri, membuka wawasan, jangan sampai apa itu kekurangan ataupun kelebihan menjadi permasalahan dalam berhubungan dengan saudara kita. Oke deh. Terus kemudian benang merah dengan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Itu yang penting sekali. Karena apa? Dengan mengenang sejarah itu secara tidak langsung kita hargai benar apa menjadi perjuangan para pahlawan dulu saat memerdekakan yang namanya Indonesia. Jadi buat kamu generasi penerus ya, jangan sampai lo memanfaatkan masa sekarang dengan tidak menghargai para pahlawan. Kalian hidup di sini, menghirup udara bebas adalah karena jasa para pahlawan. Ingat, sampai saat ini ada saudara kita yang di belahan negeri sana masih berkecamuk dengan namanya perang. Palestina, Iran, itu terus kemudian ada kemarin di perbatasan ASEAN ya, Kamboja itu. Jadi, hormatilah para pahlawan. Karena mereka kita bisa beraktivitas dengan santai, bisa berimprovisasi, bisa menyampaikan ide, bisa kesana kemari tanpa ada kepanikan. Coba bayangkan itu di Palestina.

0: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, kesatuan Pancasila yang telah dilaksanakan pada hari ini tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mungkin ini menjadi salah satu tema umum tapi dengan makna yang luar biasa. Karena apa? Sampai saat sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik saja dengan situasinya di beberapa pulau ya, ataupun provinsi. Berarti hanya saat sekarang ada gempa, kemudian ada banjir, terus ada OKB di Papua. Ini apa? Ini membuktikan bahwa ada permasalahan di sini. Ada permasalahan yang sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia yang di saat ini lagi rangkak untuk namanya menuju Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, dengan ini mungkin bisa sedikit beda ya, bagaimana merasakan hari kesatuan Pancasila, tapi yang benar-benar bisa memaknai dan menghargai. Oke, mungkin dari Dian cukup sekian dulu. Terima kasih untuk dari session yang pertama. Nanti bisa ketemu dengan session yang selanjutnya. Terus semangat, hati-hati di jalan. Say good job.
1: Test. Oke. Okay.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Spektrum Radio Jabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan